based off 42 Call Somber. Du kan homewrecker för Eidari Sönberg och Victor Kmini. Kona din det kan mot varje famosi energy drink som absolut inte ser du kunna. Da sekta kontroversia och kol, men da sekta det skönt att debatta av när messagi. Du är den sujet och kol, för i första rang här och bär lilla norr. Det är alltid när lite abelja och valta och kol, de ju jobben ja till energy drinks. Alla och klian, de sitter sig lyssna och inkalla in oss. Men när hallorna kan ha och melkör, eller när kol chattan då är korresponsabli. Ta laffariet liret ishtri och alih mandus i jobben jati l-energy drinks och kol. Mujet najdu li jobben jati al-kulħat imma għal-dawk li għandhom 16 sena jow inkella inqas. Iġifieri bħala prekawzjoni għal-dawk li kunu għadhom dik in-naqra żgħira żgħar ukoll. Jiena ikolli nammetti sewwa li x-xogħol ġie li jinżel għasel wieħed minnhom għaliex kultant ikollok bżonn dik id-daqsxejn ta' boost, jiġifieri l-kafejna li hija ma tantx jaħdem. Però mbagħad meta nieħu xi energy drink lemmunaw ikolli nammetti li inħossni ġejt naqra iktar ftiegħi, però nipprova li ma noħodhomx regolari. Kull wakt l-opinjoni tiegħek fuq WhatsApp aħna se nikomplu għaddejjin ma' din. Ellie Goulding il-ġdida minn għandha jisimha Black Prada Dress fuq bej. Bonġu.